0: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
1: Du känner spek podversion på programmet Avas Pechiribuchi. Gällem Teresa Vekromeso Bushol Bagir Kvek, så se examornare på Romano Resursbibliotek.
2: Taven Bachtale, Messim och Marek.
3: Taj Messim och Gloria.
2: Taj Kadoj och programmet Kajresas Romen Pelenge Bucha.
3: Taven Bachtalo Bagir, Sarsan.
4: Taven Bachtale, Samishtone is.
3: De magin då tekes dyfte på Shaftutar trin skurti pushimati. Anda Göteborg beses.
4: Jo.
3: Tveri but puchi keres vikat anda Malmö. So keres kana beses po kado gegeshi.
4: Kana beses po gegeshi ginava ve mail krav buchi. Univar skri saraf tekstura so trubu pet skrilpe. But bucha krav. So resaf.
3: Okej. Tai reslan var kaske vik but kaver manusha shaike keren buchan da Malmö va keren penda. Raklan tu ke yek sariek sino kompis va vare so podrom.
4: Butivar okay. Kes manushen kai si silinge drago te vorbisaren. Jok far maladile mi ke gaje sa kai ke las buchime shiba e kana shunda ske vorbisara v romales. Kamela se zanul so mai but. Aidem leske kevnia pa romani shipa.
3: Okej.
4: Vorbisara mi tregodrom.
3: Depende nas vaite pushlemas katar che kollegor sarpendov sarker dov to beskriva trine vor pensa.
4: Oi si jana kamlemas depende ke spokojno sim ke zdolno sim ai ke kravi klasi puchi.
3: Okej, naiste ke. Naiste ke bagir peche svar.
2: Sakin sikle.
3: Bagir kana keres buchi pe yek Romano resursbibliotek. Kan man stäppna sig manus en grej och säga så kan det innebära att Romano resursbibliotek?
4: Jag är resursbibliotek steg ut särskilt säg biblioteket ändå svedo. Jag är samt kodok att jag ser mig resurser. Jag har spå romani litteratura på kevni så tror jag. Jag steg ut särskilt län till väl vilen kalla kevni. Kaj je čavel aferi ando Malmö, pa yeah. Intrigu švedo, a mene ste da slenge servis. Pa,
3: ok, so znači da tu maru bibliotek, šaj džan vi kavera bibliotek te si čontate?
4: Jo, telen kevni amenda rame kerasa anona seminarium, a je keras dela sa vohenge kodo kunskap kaj si amende. So ame avasa o resurs bibliotek, kaj ucaras kavere biblioteke.
2: Zamagindo. Det är drago att du tar det som arbetsplats där du ska gå dit.
4: Du måste söka sig på shuttle, på perdosi.
2: No, sår mig zila kade svavla. Så ska känna vi.
4: Kanske väl att saker som vi känner så ser en dig biblioteka. För i amarofunk så väl att pekänna i sig skrime katarrom, vai. Romenza, kolla väl om jag bara fokuserar. Så alltså kunde bli så här sätta rakeskat. Så kunde kevnia så ska jag väl.
2: Akarsoski kevnia.
4: Akarsoski kevnia.
2: Pa akarso.
4: Pa akarso. Musa ita väl av.
2: Men typ så här birina te peren kadal bar hilur.
4: Lokalis vramasa peras alle. Ame mängel kida skolu sosian do svedo. Ame li ušlem kontaktura me hom pa intrigolumia. Bare organizacii. Kavertana kaj silekevni, foškare, saka sabe hom kaj si skiritlorura, kaj skirisarde kevni. Juž lemnica kontakto, aj polokoges kinas kola kevni kaca mende, visar donacii, vaj visar kinas le kaca.
2: Wow.
3: Aj so avla čiro rol kote andako di resurs bibliotek?
4: Mislim sam monare, feri me kredem vi o utredning pa et roms resurs bibliotek, me kungliga biblioteket, aj linema andekadi buči, te krav samona sakala buča, znači te potrebe romani biblioteka.
2: Saj se go da sarpem pe romane samorna?
4: Samona, te kides ketanes šajpenes, ko me geniv kodo si je majla ši vorba kaj šajpenel, so se kodo samona.
2: Da je so starka mesa skade te potreska do romano resurs biblioteki?
4: Me geniv ke biblioteka si je ke važno tan amenge, aj vije manušenge. Znači se, biblioteka si je o maj demokratično tan sosijan do švedo. Sako jek si välkommen andrandig biblioteka, vai puro, vai terno, vai katarchiaves, pa intrigo lumia i biblioteka si ek tan, kai sako ik shevel andre. Mi kamavas amete las amarotan am de biblioteka. Sako ik es siles resus biblioteka, si biblioteka židovonge, somer, serie finnar. Savon si firinase romenge, ando kodo gindivas ke si vasno viamentavala me kodo ik tan am de biblioteka, kai si amaro, kai brisarena mare terrimata, te aven andrete ginaven papeski historia, papeski cultura, e manush kai si majoritets befolkning.
2: Te birin andre. Mi stoki janinka do, gjes ke but fema, qi janinke si ke cave avdeling romane, kai si ke imbi, shoqe janke mas me kurkori faktis.
4: Na shoqa, e kana brisares andrete des andre, vitu sargom tara kes qiri historia qi shqip, hai vie gaje birisarena, te aven andre, hai te ginaven qaqes konsama me, te diken je kaver patreto, sar kodo kai si kaven lande meri.
2: Sarek miraklo e kado.
4: Bari gjelasi që që është shukar bajo.
2: No, si vare sos këtë një viti si ka vesë, sos këtë në kate?
4: Si jame, si jame rrushni ke vë një kace.
2: Romanes?
4: Si jame, jo, unë si skirisar dhe pe romani shqip, ali si jame,
2: no?
4: Si jame rrumë pa intrego lëmja. E vilen ke kevni la Sandre Kace, ke rom feri ando švedo, ke skirisarin kevni ne kada bud, feri pa intrigo lumio se rom. Kača kevni si...
2: Why to the moon, gleši skaj kaki?
4: Jo, katar je kanda travelers, anda England.
2: Ja, je sant.
4: Morale šukar skirime kevni. Ave na me...
2: To ružne dialektura, takacuske.
4: Jo, kad kadi ke si vianda resande rom, si anda... Jugoslavitska Roma da Arli skirisme si ame
2: Also mit ihr ante waren mit sehr mong romska mit chisim chisim ciclocke chicken mit dedica
4: si per družni si skirime pe romanishi pe englezitsko ship si ame kevnika i si skirime pe švedsko ship
2: wow
4: kada ke si tave na toru la pa intrigo lumia e rom nai feriando svedo e rom si pa intrigo lumia ai si skrimatorua ka si anda ružni tmande lumja.
3: E Bagir, tu san ju jek författare, jek skritori te penasa romanes, me gindifika te penepe. E ta i skrisardan jekem ja, det var en gång som inte var.
5: Sastainas!
2: Mysigt,
3: na? Na, sastainas. Den ohörda historien, romska och resande berättelser. Ta i kanna kvarta Bagir i skris jek nevikem ja, na?
4: Jo.
3: Sarjal kodo?
4: Mishto si, zdurale strago mange te skirisara, vo ni var lel tut ohenč te skirisares, aj birisares te skirisares perodo, aj oni var či biristara ke se vorbi.
3: Okay.
4: Aj musaj teles inspiracija vare katar, ali zdurale strago mange te skirisara.
3: Filipe, naske iskiris je kemja je kana, ka či časura šo stele te iskiris?
4: Či ginavav šoha su de časura žal mange, skirisarav kana velpe mande te skirisarav, aj kana či birif te skirisarav, oni vaš onenca či birif te skirisarav. Okay.
3: Fri, so ske utmaningar pendana ske si te iskiris je kemja. Da je sarđal, fri korko iskirisla, vaj pušes vare kastar, mištoj, vaj naj, var, sari?
4: Ma engal skirisarav korko, okay. Da je plakol bišavav vare kastete, te ginavena i te penen mangesar so gindon vam pa kato so skirisardem. Aj, nai pares de penaftu, mange nai pares, mange div kanikaske nai pares, feri kanalesto te skirisares kola anglune vorbi. Kato si sarte skiris jek gili e dui trinton ura kanalelpe avelanda peste kodo.
3: Aba jal, kada jal jal.
2: Ale so značil tuke tave biblioteka, anduilo, sar asbaltut?
4: Vi mange sas zurales vašno je biblioteka. Je biblioteka sas kodo tan, ka je biriva stavav, a je tavav korko, gdje no. Ke ja men se jom bari familija, buđe ne sas kere. En de biblioteka biriva stavav, te kidav kevni, katar sako jek...
2: A či kele sas to ambri, me kse spela fotko, no ta... Ke lavas mali,
4: ma je drago sas mange te bešav spokojno, ca te gina vav. Lavas man ca cukerki, gara lavas lande posočeke, nava ja cukerki te has. Lavas kevni, Šavas manga je gina vava.
2: Inte onda skulti.
4: Ne, inte onda skulti.
2: Da, so gina visas?
4: Drago sas mange filozofija, historija, geografija.
2: Filozofija?
4: So godi sas mange, drago.
2: Tako je činglo sanas?
4: Činglo si mas. Katare je vta oktober šengolem, mate pirava i drago sas mange te gina vav pa so godi.
2: So unik, unikalno je kada faktis.
4: Či javte, si unikal vali, drago si
2: vtešava. Aso leasa filosofiji, ka te gina veske sa
4: vrbuča? Kodo bršenica si čo ste gina vese. Ves je kevnja si pa geografija, vaj pa historija, gina ves pa vitazura, vikinjar. Drago sas mange, mizter, ka sve bajura. Atun čave sa sandrende
5: grekiska filozofura.
2: Mamo, ta firi vta ohto bršengo.
5: No, bršenca si kado. Aj vramasa, nes katariek, katarokaver.
2: A romane kiedy vigi, nami sa zvat skimi parom sa.
5: Nas pekodia vrama, nas čisovske kevniande, a mari biblioteka nas čije kevnia pa...
2: Co starginis kade sa?
5: Pekodia vrama, nas popularno te ginave, svingi nive kam sa zvareka, jande vare soske biblioteka pa kjatici, kjaterina taikon kaj skiri sardas. Ali kodos som är bryva stara kaff så sånt uppslagsverk. Jag konserar många spe under bokstaven Z, sigenare kan jag säga. Tjoge bajora friskir en spe. Ali varje såg de kaver på om ci bryva stara kaff kanske.
6: Ta jaka nika na žala kado programu kana sendarela pe avas pichiribuči. Na pevno atun če žipe kodi vrama aba kado romano resurs biblioteki ka tavla. So dela ternimaton te žankote, so šaj kerna kodo, rom ta trimata.
4: Je kotora vela šavolenge, te berin te bešen, te ginavena mere paramiči.
2: Cine šavora?
4: Cine šavolenge,
2: sako je keske. A vi kundu mar trimata?
4: Vi kundu mar, absolut. Stavel ma je tanan do biblioteka, gušla Wall of Fame. Ako ce šavo pre rom, kaj si znani, aktorura, prezidentura si ame romane, perdo si manuš, kaj si znani rom, ta vela me sar, amare trimatonge, positiva förebilder.
2: Wall of Fame.
4: Wall of Fame. Kan
2: jag, falla. Jag tänkte direkt på kukalchera här. Spännande.
4: Ja, absolut.
3: Verkligen. Marekta Magindo, te pushaskatar och bagirik sera dilemmafrågor. Det är det som är amaro sino...
2: Absolut.
3: Särboshol. Sino boxna.
2: Glitterlådan.
3: Amari glitterlåda. Putras, det är det kass.
2: Tack för den piromanen. Jemantungi låda.
4: Cicciola, per la glitterlorda, no?
3: Basta di caste sotto il giocate. Sasto è super viktigt morgonmöte. Ta bistedante chos alarma ta ciustela nopre. Ta helteran vorbil cho chefo. So per esleske.
4: Manga verte cia che zapushni saile mai che mingiaravaf, so mai sigo.
3: Simpelt.
2: Låt som mig. Simpelt. Men tänk om det blir så många... Det du gynnar, kan du motivar till Kerjola?
4: Problemo,
2: ja. Min chef har haft
3: honom. Taj, Bagir, kan man haftet på chaftotar? Det är kalla penasik där Noshavo, Vajek, där ni tjej, där Delpe Gindo. Wow! Kan man haftet Kerjola sa och Bagir? Kan man haftet kera Bucci? Kodolesa så kera lo Bagir. Sarte keren?
4: Mig vore bisaren mande. Jag med ut Saravale. Saravale på kododrom. Ma najma škola, či prídem v Aresovské škola, tak kerdevo bibliotekári, kao si mi je nivke, so kamen ste keres, kodo byli ste keres. Aj mi što si ka nasi vare konte, že caral po kododrom. Aj te kamen, še aj vorbin mande, aj mežu caravale po kododrom.
3: Bravo. Ta bagir, prnaso da magindo, ta vilovka do romano resurs biblioteka na tu sa nas cino. So gindiske dinov to anda trajo?
4: Oj, bari ružnica sa sa vlando mo trajo. Te byli sarav tarakav, moj historia, moj kultura, ande biblioteka, kana si ma sino, sa stavel bari ružnica ando mo trajo. Sa stavav maj pevno ande mande, maj zuralo ande moj identiteta. So godi so kamav kadi biblioteka te kerel a mare terima tonge, kodo sa stavel mana
3: to. Tede te gindo je kana tu kereska do kavringe.
2: Ta evi terne den avera, kodo terima ton so tut nas si averen meli heta velko te ta velne kodo. No, Bagir, nice to kick a vilen pichiribuchi, te delo del sacchi plano la tejalabri pecadangono romano, resurs biblioteca niluma.
5: Nice to kick a vila.
2: Ikatil. Drago sa sigen, devle sa.
1: Dushundan pek podverhun pa programo avas pichiribuchi, ek programo fer ildar, produseri me katar umami produkhun.
0: Och vi fortsätter med program på finska.
7: Hyvät kuulijat, tervetuloa maalaistalon pihapiiriin tutustumaan pieneen, mutta melko äänekkääseen hyönteiseen nimeltä kärpänen.
8: Jihaa! Tuosta puiden välistä. Noin! Väistetään talon kulmaa. Juhuu! Oksia ylhäällä. Väistöliike! Tuosta näppärästi noin! Haha! Vasemmalla ikkuna havaittu, eli siitä vaan suoraan.